KEXP Zidzilalich. KEXC Huchin Yalamu. KEXP Asali Tiso Washibchal Tol Al Zidzilalich. Swatiuftud Atil Huduabj Tol Al Turi Tuhak.